0: siapa.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Besar semuda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Menjelaskan.
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Keyakinan tersebut adalah bentuk motivasi diri sendiri yang harus selalu Anda hayati. Meskipun Anda tidak mendapatkan hasil sesuai ekspektasi Anda, proses yang Anda jalani sudah memberikan banyak wawasan baru dan pengalaman berharga untuk masa depan. Contohnya, tidak masalah bila kerja keras Anda tidak diapresiasi atasan, bahkan ditikung oleh rekan kerja. Karena proses kerja keras tersebut membentuk Anda menjadi pribadi yang profesional dan siap bersaing di dunia kerja.

89.3 Total FM, cerdas informatif dan solutif. Ada lagu dari James McNeezy dengan Lay Me Down. Jam 7 lewat 23 menit untuk pagi ini, dan masih ditemani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan selesai acara ini ya. Sahabat Mutatuli, pemerintah kota Tangerang menargetkan kembali meraih gelar juara umum pada ajang pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Papa Perda ke-9 Provinsi Banten yang akan berlangsung di kota Cilegon pada 24 hingga 27 Juni 2026. Target tersebut disampaikan saat pelepasan kontingen Paperda Kota Tangerang di Patio Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Sabtu kemarin. Sebanyak 53 orang yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial akan mewakili Kota Tangerang dalam ajang olahraga pelajar penyandang disabilitas tingkat provinsi. Wali Kota Tangerang, Bapak Syahrudin, mengatakan capaian Kota Tangerang yang baru saja mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Banten menjadi modal penting untuk menghadapi Paperda tahun ini ya. Menurutnya, para atlet yang akan bertanding membawa tanggung jawab untuk mempertahankan prestasi daerah sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik di arena kompetisi. Dalam kesempatan tersebut, beliau memastikan atlet Paperda akan memperoleh bonus dengan nilai yang sama seperti yang diberikan kepada atlet peraih medali pada POPDA 12 di Banten. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kesetaraan dukungan pemerintah terhadap seluruh atlet pelajar, termasuk atlet penyandang disabilitas yang berkompetisi di Paperda. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Tangerang menjelaskan bahwa besaran bonus yang telah disetujui pemerintah daerah yakni Rp25 juta bagi peraih medali emas, Rp10 juta untuk medali perak, dan Rp7,5 juta bagi peraih medali perunggu. Pada Paperda 9 di Banten, Kota Tangerang mengirimkan 28 atlet pelajar yang didampingi 25 pelatih dan juga ofisial. Mereka akan bertanding pada 4 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, renang, dan juga tenis meja. Paperda merupakan ajang olahraga pelajar penyandang disabilitas tingkat Provinsi Banten yang digelar secara berkala sebagai wadah pembinaan prestasi atlet muda disabilitas. Kota Tangerang sebelumnya menjadi salah satu daerah dengan raihan prestasi dominan dalam berbagai kejuaraan olahraga pelajar tingkat provinsi. Dengan dukungan bonus yang setara dan status juara umum POPDA yang baru saja diraih, kontingen Kota Tangerang akan menghadapi persaingan dari kabupaten dan kota lain di Banten untuk mempertahankan posisi teratas pada Paperda 9 2026.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi, Content Happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Content Happy! Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: dengerin Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu Viva Forever dari Spice Girl adalah sebuah balada pop yang menceritakan tentang kisah cinta musim panas yang tak terlupakan. Namun, syarat akan makna mendalam tentang perpisahan, memori masa muda yang indah, dan kenangan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Lagu ini ditulis oleh para personil Spice Girl bersama duo produser Matt Rowe dan Richard Stannard. Mereka menggabungkan vokal pop dengan nuansa gitar bergaya Spanyol untuk memberikan kesan eksotis. Perilisan lagu ini sangat identik dengan keluarnya Gary Halliwell atau Ginger Spice dari grup pada Mei 1998. Lagu ini sudah dipromosikan di TV sebelum kepergiannya, dan video klip resminya terpaksa dirilis dalam bentuk animasi agar sesuai dengan jadwal di tengah ketidakpastian. Berbeda dari video Spice Girl lainnya yang ceria, video klip resmi Viva Forever menampilkan pri-pri animasi yang diadaptasi dari karakter Pinocchio. Visual ini menceritakan tentang kehidupan, waktu yang terus berjalan, dan perpisahan yang pahit. Sahabat Multatuli, please welcome Spice Girl Viva Forever.

0: Aduh. Sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.3 FM cerdas informatif dan solutif. Satu lagu dari Lala Huta dengan Apal Arti Menunggu. Jam 7:53 untuk pagi hari ini, dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 12 siang nanti. By the way, lagunya jadi more powerful ya, karena dinyanyikan oleh band dan juga vokalisnya laki-laki gitu kali ya. Emang iya, bukan berarti membeda-bedakan gender, tapi kadang-kadang sesuatu yang berkaitan dengan laki-laki tuh powerful banget biasanya. Selamat pagi untuk sahabat Mutatuli yang hari ini sedang ikut jalan sehat bersama White Luwak Coffee, jalan sehat berkah bersama yang diselenggarakan oleh Basnas ya. Ada hadiah yang luar biasa, grand prize-nya satu paket umroh loh. Terus juga hadiahnya, banyak banget ya. Ada sepeda, ada televisi, kipas angin. Keren banget deh. Sekarang mungkin lagi pada jalan sehat ya, rutenya kemana. Pokoknya seru deh rutenya ya. Tetap semangat terus ya di 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Alah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Besar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebakruhai. Silakan hubungi layanan Lebakruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebakruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebakruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
9: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
8: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Banyak di antara kita atau bahkan Anda yang selalu merasakan sebal jika pagi hari tiba. Rutinitas yang sama akan kembali Anda tempuh. Maka dari itu, sudah menjadi tugas pribadi Anda menciptakan waktu pagi hari Anda seakan hari yang baru yang selalu Anda tunggu-tunggu. Ada beberapa tips mudah yang Anda bisa coba agar hari-hari Anda penuh semangat. Yang pertama, setiap agama memiliki ritual berdoa setiap pagi. Maka, mulailah hari Anda dengan mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan terhadap kita. Rasa syukur akan membentuk mindset kita menjadi pribadi yang mawas diri dan selalu dapat berdamai dengan keadaan apapun. Dengan berdoa pula, rasa khawatir kita akan hilang karena kita selalu percaya bahwa kekuatan doa akan menguatkan hari-hari kita seberat apapun itu. Berikutnya, segelas kopi dapat membuat tubuh kita bersemangat karena kandungan kafein dapat membangkitkan hormon adrenalin. Beberapa orang kreatif berpendapat kopi adalah sumber inspirasi. Siapa tahu dengan rutin meminum kopi setiap pagi, akan ada banyak ide yang bermunculan dan inovasi-inovasi baru dapat kita ciptakan dalam pekerjaan kita dan akan berdampak bagi karir kita. Tips berikutnya adalah sarapan. Sarapan bisa disebut sebagai amunisi utama untuk memulai hari kita. Manjakan diri kita dengan menu yang menggugah selera. Kita bisa mencoba resep-resep sarapan ringan seperti omelet, nasi goreng kreasi Anda sendiri. Tapi ingat, jumlah kalori harus kita perhitungkan. Karena sarapan dengan kalori yang berlebih akan membuat kita mengantuk. Terakhir, ketika terjebak dalam kemacetan jalan raya, sungguh hal yang membosankan. Jangan rusak mood Anda karena melihat jalanan yang penuh sesak. Santailah sedikit, dengarkan lagu kesukaan Anda jika perlu ikutlah bernyanyi. Memutar radio pun tidak kalah menyenangkan karena terkadang radio selalu memutarkan lagu kenangan yang tidak kita duga. Jika banyak cara untuk membuat pagi hari kita menyenangkan, mengapa kita masih memilih untuk mengeluh setiap hari? Ayo, semangat!

Multatuli lagu hits hari ini. Penyanyi dan penulis lagu berbakat Salma Salsabil akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya, Hachu. Menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya, lagu ini hadir sebagai pernyataan yang lebih berani, jujur dan relevan dengan realitas kehidupan generasi urban saat ini. Hachu ditulis oleh Rahman Sadli Waraiya bersama Salma Salsabil dan diproduseri oleh SEEK, menghadirkan perpaduan sound yang kuat dan beat menghentak serta nuansa yang intens. Melalui lirik yang tajam dan tanpa kompromi, lagu ini menggambarkan dinamika kehidupan pekerja di kota besar, mulai dari monolog atasan yang terasa tiada akhir, jam kerja yang melampaui batas, hingga bagaimana energi manusia kerap direduksi menjadi angka dan sistem. Dengan pendekatan yang lugas namun tetap emosional, Salma menghadirkan Hachu sebagai cerminan realita yang dialami banyak orang, terutama mereka yang tengah berjuang mengejar mimpi di tengah tekanan dan ekspektasi. Lagu ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi personal, tetapi juga suara kolektif bagi generasi yang terus bergerak, meski seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Dengan energi anthemic yang kuat, Hachu berhasil mengubah kelelahan sehari-hari menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah semangat untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Seperti yang tersirat dalam lagu ini, kota mungkin tidak selalu memberikan apa yang dijanjikan, namun mimpi tetap setinggi langit. Dan dalam ironi itulah, banyak orang yang menemukan alasan untuk terus melangkah. Sahabat Mutatuli, Salma Salsabil, Hachu.

89.9 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Jamila Tamsa dengan Hello, jam 8:19 untuk pagi hari ini. Sahabat Mutatuli, pemerintah Provinsi Banten mulai mengarahkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma saat membuka Exciting Banten Festival 2026 ya, di Plaza Aspirasi KP3B Kecamatan Curug, Kota Serang, Sabtu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Dimyati menilai Banten memiliki modal besar untuk bersaing di sektor pariwisata karena didukung kekayaan alam, budaya, religi, hingga ekonomi kreatif. Namun potensi tersebut dinilai belum memberikan dampak maksimal apabila persoalan kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan fasilitas pendukung wisata belum mendapatkan perhatian khusus atau perhatian serius. Menurutnya, pengembangan destinasi wisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Pemerintah daerah perlu menyiapkan perencanaan yang matang melalui penyusunan paket wisata dan kajian kelayakan atau feasibility study untuk memetakan kebutuhan setiap destinasi. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan kawasan wisata agar lebih mudah diakses dan nyaman dikunjungi. Ia juga menegaskan sektor pariwisata memiliki efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Kehadiran wisatawan akan menciptakan perputaran uang melalui sektor perdagangan, kuliner, transportasi, penginapan, hingga jasa lainnya. Selain wisata alam, Banten juga dinilai memiliki peluang besar mengembangkan wisata religi, budaya, kuliner, musik, hingga e-sport. Untuk wisata religi, Banten selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan ziarah yang banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Meski demikian, Bapak Dimyati mengingatkan bahwa kebersihan destinasi wisata juga ditentukan oleh kesiapan masyarakat dalam menerapkan prinsip sadar wisata dan sabta pesona. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti, mengatakan Exciting Banten Festival 2026 menjadi wadah promosi pariwisata sekaligus ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai komunitas dan pelaku usaha kreatif. Festival yang berlangsung selama 2 hari itu menghadirkan sejumlah kompetisi, mulai dari lomba tari tradisional, lomba band, e-sport Mobile Legends, hingga Parade Wastra Banten. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang unjuk kreativitas, tetapi juga sarana memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi wisata Banten kepada masyarakat luas. Itu dia sahabat Mutatul, informasi terkait pemerintah Provinsi Banten mendorong untuk masyarakat untuk menjadi tempat pertumbuhan ekonomi daerah. Tetap semangat terus ya di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerjasama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, di belakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qur'ani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat, satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut.
1: Demikian tadi tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: More music, more 89 FM hits.

Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: wisatawan destinasi wisata baru di
1: Bali. Berada sekitar 100
2: km dari Bali dan intimidasi Trump dengan
3: warga. Sahabat Mulat Tuli Warta 89 edisi 21 Juni 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.pro.id, Kementerian Sosial mengadakan kegiatan open house bagi keluarga dan calon siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA Lebak Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan program Sekolah Rakyat kepada masyarakat luas. Acara yang digelar di SRMA Lebak, Gedung Badan Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Banten ini dihadiri ratusan calon peserta didik bersama orang tua. Open house ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat konsep pendidikan yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Peserta diberikan kesempatan untuk melihat langsung fasilitas pendidikan, ruang belajar, asrama siswa, hingga berbagai sarana penunjang lainnya. Pihak sekolah juga menjelaskan sistem pembelajaran dan pola pendidikan berasrama yang akan diterapkan kepada para siswa. Kepala SRMA 34 Chandra Listianta Budiharja mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat. Sekolah tersebut hadir sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dia menjelaskan tema yang diangkat mencerminkan semangat besar pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Tidak hanya fokus pada aspek pendidikan, Sekolah Rakyat juga menitikberatkan pada pembentukan karakter dan penguatan keterampilan siswa. Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pemerintah Kabupaten Lebak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, menegaskan Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Keberadaan sekolah ini dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka putus sekolah di Kabupaten Lebak. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami manfaat program Sekolah Rakyat sebagai instrumen penting dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak memberangkatkan sebanyak 170 pekerja migran Indonesia atau PMI melalui perusahaan resmi yang terdaftar dan memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Pemberangkatan tenaga kerja tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Sekretaris Disnaker Kabupaten Lebak, Ruli Herulianto di Rangkas Bitung, Jumat 19 Juni 2026 mengatakan, seluruh pekerja migran yang diberangkatkan telah melalui prosedur resmi dan mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Para PMI tersebut diharapkan menjalankan tugas dengan baik selama bekerja di negara tujuan. Mereka juga diminta menjaga nama baik daerah dan bangsa Indonesia di luar negeri. Keberadaan PMI selama ini turut membantu pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran. Banyak warga usia produktif yang berhasil memperoleh pekerjaan melalui program penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Mayoritas pekerja migran yang diberangkatkan berasal dari kalangan usia muda dengan latar belakang pendidikan mulai dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Lebak juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI yang telah mengantongi izin resmi dari Kemenaker. Kerjasama tersebut bertujuan memastikan proses rekrutmen tenaga kerja berlangsung sesuai aturan dan memberikan perlindungan maksimal kepada para pekerja. Salah satu perusahaan yang membuka peluang kerja bagi warga Lebak adalah PT Zafa Indo Corpora. Perusahaan tersebut menawarkan lowongan kerja di beberapa negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Posisi yang tersedia diantaranya asisten rumah tangga dengan kisaran gaji mencapai 8 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per bulan. Masa kontrak kerja yang ditawarkan umumnya berlangsung selama 2 tahun. Ruli menilai kesempatan kerja di luar negeri dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin meningkatkan taraf hidup keluarganya. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal yang tidak memiliki kejelasan hukum. Calon pekerja migran harus memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui perusahaan resmi yang terdaftar di pemerintah. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM maupun tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang menjelaskan, pekerja yang diberangkatkan melalui jalur resmi akan memperoleh hak-hak ketenagakerjaan secara jelas, termasuk gaji, tunjangan, dan asuransi. Pemerintah daerah juga siap memberikan pendampingan apabila terjadi permasalahan selama bekerja di luar negeri. Jika terdapat kasus kekerasan, pelanggaran kontrak kerja maupun pengabaian hak pekerja, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Salah seorang pekerja migran asal Kecamatan Warung Gunung, Yuli, mengaku optimistis dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya melalui pekerjaan di luar negeri. Yuli akan bekerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga dengan masa kontrak selama 2 tahun. Ia berharap pengalaman bekerja di luar negeri dapat menjadi bekal untuk membangun usaha mandiri setelah kembali ke Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah pekerja migran yang diberangkatkan melalui jalur resmi, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi keluarga para pekerja. Dilansir dari radarbanten.co.id, informasi mengenai pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat. ribuan lulusan baru hingga tenaga honorer mulai mencari kepastian terkait jadwal rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN yang akan dibuka pemerintah. Namun hingga Juni 2026, pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwal pendaftaran CPNS 2026. Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menghimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang belum terverifikasi. Saat ini pemerintah masih melakukan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara untuk tahun anggaran 2026. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta mengusulkan kebutuhan pegawai yang akan menjadi dasar penetapan formasi CPNS maupun P3K. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan menetapkan jumlah formasi sekaligus jadwal pelaksanaan seleksi melalui portal resmi SSCASN-BKN. Masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman resmi dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari kanal pemerintah. Meski belum diumumkan secara resmi, kebutuhan ASN di berbagai sektor diperkirakan masih cukup besar. Formasi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga transformasi digital pemerintahan diprediksi tetap menjadi prioritas dan rekrutmen ASN. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan penataan tenaga non-ASN sehingga kebutuhan pegawai baru tetap menjadi bagian penting dalam perencanaan formasi tahun 2026. Syarat umum CPNS mengacu seleksi sebelumnya. Meski persyaratan resmi CPNS 2026 belum dirilis, berikut syarat umum yang biasanya berlaku pada seleksi sebelumnya. Warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah atau swasta, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, sehat jasmani dan rohani, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang dilamar. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2026, disarankan untuk terus memantau portal resmi SSCASN-BKN serta kanal resmi pemerintah. Seluruh informasi terkait jadwal pendaftaran, formasi, syarat, dan tahap seleksi akan diumumkan melalui kanal resmi tersebut. Dengan tingginya minat masyarakat menjadi ASN, persaingan CPNS diperkirakan tetap ketat. Karena itu, persiapan sejak dini menjadi kunci penting untuk meningkatkan peluang lolos seleksi. Dilansir dari radarbanten.co.id, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banten Fraksi Golkar, M. Faisal meminta pemerintah Provinsi Banten mulai mengurangi ketergantungan terhadap pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Faisal, selama ini PAD Banten masih didominasi oleh penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap stabilitas fiskal daerah apabila terjadi perlambatan ekonomi atau perubahan tren di sektor otomotif. Ia menjelaskan diversifikasi sumber pendapatan perlu dilakukan melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan kontribusi badan usaha milik daerah atau BUMD, serta peningkatan pendapatan dari retribusi daerah. Menurutnya, Pemprov Banten memiliki sejumlah aset yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan baru bagi daerah. Selain itu, BUMD juga harus didorong agar mampu meningkatkan kinerja dan memberikan dividen yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Faisal menilai langkah diversifikasi pendapatan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terjadi saat ini.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Melatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat di Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Tempat hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak White Coffee, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di alun-alun Motarangka Speedway. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. PRT dapat, pahal berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak.

0: sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan, kok katanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah diangkat sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak?

Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM.

0: apa-apa.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @diskusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio

0: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145 81. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan
4: pengaduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak. FM.
6: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatu FM.
7: Cerdas, informatif,
6: dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: radio station yang
1: kita lagi lagu baru sambil
0: baca. Sama Mutatul FM di rumah aja. This is your radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Kita kembali Bang Hadir, Bang Jarwo
1: dan juga Mang Madroi.
0: Di malam hari ini di acara Dawai Multatuli.
1: Yang seperti biasa kita bakal menghibur serta mengundang ataupun mengajak Anda untuk berpartisipasi.
0: Oke.
1: Dan juga mengikuti gelaran Dawai Malam Multatuli hingga tuntas sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Baik ya.
1: Ada yang sudah mengawali jumpa malam hari ini,
0: yaitu patah hati atau patah hati yang patah.
1: Hati gitu. Yang patah. Kalau patah hati dengan hati yang patah itu beda.
0: Perbedaannya apa itu?
1: Kalau patah hati lebih cenderung ke patah tulang.
0: Patah tulang ya.
1: Kalau hati yang patah nih cenderung kepada kekecewaan.
0: Aduh.
1: Gitu. Karena sudah ada apa namanya kata tambahannya. Kata tambahannya itu yang.
0: Yang ya.
1: Nah, oh yang. Ya. Yang ini kata menunjukkan tambah. Sesuatu yang dalam.
0: Iya betul sekali. Ya.
1: Di mana-mana kalau orang manggil yang itu dalam.
0: Waduh, jero ya.
1: Iya yang gitu kan.
0: Aduh.
1: Nah, bukan para mau peang bukan ya
0: nyerap gitu ya
1: yang tuh sayang kayak gitu jadi benar-benar dalam kayak gitu.
0: Iya, jadi terusnya cerita tentang keputusasaan seseorang yang dikhianati nih Bang Jarwo.
1: Oh iya ini
0: kenapa nih sampai dikhianati sampai...
1: dikhianati karena pasangannya itu mengingkari janji untuk sehidup semati. Mengingkari janji untuk selalu bersama. Menua bersama. Sampai pakit truk
0: nah tongkat ya.
1: Sampai pakai truk itek
0: gitu. Ya.
1: Jadi bagaimana seseorang ini merasa kecewa, merasa sakit, merasa patah hatinya gitu kan. Karena
0: hati,
1: orang yang menjadi harapannya untuk terus bersama itu meninggalkan ataupun juga keluar dari jalur
0: apa yang diinginkannya tersebut ya.
1: Iya, tidak sesuai harapan.
0: Iya, tidak sesuai harapan.
1: Jadi
0: gitu.
1: Di tengah jalan ini kalau ibarat jalan tol itu ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan.
0: Ada gejlugan.
1: Gitu, ada ya. Gejlugannya juga. Nah, gejlugan itu ataupun juga apa namanya kerikil-kerikil itu kan bagian dari sebuah perjalanan.
0: Iya, kehidupan ya.
1: Di jalan tol aja tidak ada yang mulus.
0: Iya, pasti ada ya.
1: Ada aja sampai yang memang itu di setiap perjalanannya itu seperti kayak model polisi tidur yang kecil-kecil gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kan tujuannya untuk mengingatkan.
0: Mengingatkan ya,
1: jangan sampai ke bawah kalau dalam sebuah perjalanan di kendaraan tuh fenomena sebutnya. Jadi kita kayak ke bawah suasana kayak gitu. Nah, ini tuh gejugan-gejugan itu untuk supaya kita tuh selalu konsentrasi.
0: Ya
1: yeah, gitu. Terjagalah sebutnya.
0: Ya, supaya selamat gitu ya.
1: Tapi kalau misalkan dalam kenyataannya dalam sebuah hubungan, gejulugan sudah dilewati, tapi pas di pertigaan atau di perempatannya ada yang tidak konsekuen, memilih jalur ke kiri atau jalur ke kanan.
0: Kanan ya, tinggal pilih itu ya.
1: Jadi itulah yang menjadi sebuah pilihan. Sehingga yang tadinya harus lurus, ternyata harus berbelok.
0: Berbelok
1: hatinya gitu.
0: Ini jadi luka ya.
1: Padahal sih tujuannya mah sama ke
0: satu
1: arah gitu.
0: Ya.
1: Hanya
0: bedanya
1: pilihannya yang bedanya berbeda.
0: Yang berbeda
1: gitu.
0: Iya, ya tentunya luka pengkhianatan tersebut sudah terlalu jero alias dalam gitu kan. Jadi tidak mungkin untuk memaafkan kali ya.
1: Lain ngomongin jeronya itu loh, kedengar di telinga saya itu mantap gitu loh.
0: Iya ya.
1: Bang Madroi ini gitu, seperti pernah mengalami ini.
0: Jadi ini lagu hati yang patah, hati yang sangat riskan sekali dalam kehidupan berhubungan ya.
1: Berhubungan gitu. Dan bila mana lagu ini dibawakannya dengan sepenuh hati, penjiwaan, meskipun dalam kenyataannya tidak pernah merasakan, tapi seolah merasakan tuh Bang.
0: Waduh, luar biasa nih Bang Jarwo.
1: Jadi si penyanyi ini benar-benar menjiwai. Menjiwai bagaimana rasanya memiliki sebuah hubungan yang ketika dalam hubungannya itu tidak sesuai harapan, yang kemudian orang yang dicintainya ini lebih memilih berpisah.
0: Wah,
1: gitu. Meski alasannya tuh klise.
0: klise ya.
1: Iya. Karena setiap alasan yang muncul dari semua hubungan tuh nggak pernah jauh dari ekonomi.
0: Nah itu.
1: Gitu.
0: Kalau nggak kuat aja udah langsung jauh ya.
1: Jadi kalau misalkan katanya dalam putusnya sebuah hubungan karena ada orang kedua dan ketiga itu mah hanya klise, apa? Ya? Bahasa-bahasa tambahan untuk supaya membuat itu rame
0: gitu.
1: Padahal ya. Intinya mah ekonomi.
0: Ujung-ujungnya gitu. Mah ya kesana ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: karena ya, faktor ya. Ekonomi ini yang apa ya mendukung yang menjadikan sebuah hubungan tuh harmonis.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi ada yang ngomong ke saya, Bang Adit.
0: Gimana nih?
1: Jangan samakan saya dengan yang itu.
0: Emangnya aku cewek apaan gitu?
1: Emangnya ya. Aku apakah gitu. Saya tetap setia dengan pasangan saya meskipun kondisi ekonomi seperti ini. Kami meyakini setiap hubungan itu memiliki rezeki yang sudah diatur oleh Allah SWT.
0: Udah ada takarannya ya.
1: Ada takarannya dan sudah diatur.
0: Sudah diatur.
1: Tinggal tingkat kesabarannya saja.
0: Nah itu
1: dia. Yang harus ditingkatkan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi, karena orang sabar itu
0: disayang
1: satpam.
0: Oke, untuk Anda masih di 89 Multatul.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan. Mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya,

0: kasih sayang dari pasangannya begitu. Oh, kacian ini. Kalau menurut Bang Jawa ini bagaimana ini?
1: Apanya?
0: Kehilangan kasih sayang dari pasangan itu karena sesuatu hal apa ini?
1: Ya, ya tadi, jadi kalau orang ketika kurang perhatian, kurang kasih sayang, seolah kan diabaikan.

0: iya dong.
1: Saya buatin sir jengkol kalau kayak gitu.
2: Iya, kalau keaseman itu tambah lagi gitu.
1: Nah, misalkan asemnya pepes iya. Misalkan. Iya,
2: pepes.
1: Pepes gitu. Anak kucing.
2: Iya. Ya, itu jadi ada bahan perhatian begitu ya.
1: Iya. Jadi sebagaimanapun sebuah hubungan ya tetap yang namanya perempuan kan sejatinya tuh ingin diperhatikan, Bang Riko.
2: Iya.
1: Ingin diperhatikan sekecil apapun.
2: Seperti ya. Misalnya makanannya itu asin, enak aja gitu ya. Jangan bilang asin gitu. Jangan.
1: Itu bentuk kalau misalkan kita memaklumi kayak gitu kan.
2: Iya.
1: Kebetulan misalkan kopinya kurang air, nggak usah ngomong tuh.
2: Ngambil sendiri ya.
1: Ngambil sendiri gitu. Soalnya begini kalau kita ngomongin,
2: yeah.
1: Dia pasti berpikir, waduh, tidak menghargai susah payah saya.
2: Iya, iya, iya.
1: Padahal kalau memang kurang air ya tinggal ngambil sendiri kayak gitu kan. Nah itu hal-hal kecil loh.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Karena memang kalau perempuan itu kan memangnya ingin segala sesuatunya diutamakan, hal-hal kecil di apa namanya diperhatikan,
2: perhatikan ya,
1: digombalin betul,
2: digembolin,
1: kepengennya gitu. Meski memang dia juga nggak percaya gitu kan,
2: iya, iya, iya.
1: Tumben nih 10 tahun nggak pernah ngomong sayang, nggak
2: iya,
1: pernah apa namanya ngomong apa gitu kan.
2: Iya,
1: kok tapi sekarang? Sisi lainnya dia merasa agak seneng juga kayak iya, gitu.
2: Jadi hidungnya ini ya
1: langsung buka gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Oke.
2: Oke okay juga.
1: Kita. Oke okay tuh bahasa ininya jadi ya.
2: Iya, yeah, sama-sama oke okay gitu ya. Yeah.
1: Kita menantikan Anda yang mau bergabung ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Yang mau bergabung lewat 0811
2: 8069000.
1: Mm-hmm. Baik yang mau berkirim salam lewat pesan WhatsApp
2: boleh.
1: Atau yang mau langsung live on air juga boleh.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Iya.
1: Di 0811 8068900.
2: Iya betul, jadi jangan salah pijit ya.
1: Kita mau menjumpai para pendengar yang saat ini tengah stay tune.
2: Iya.
1: Pertama, halo apa kabar nih buat Bunda Bara alias Mama Haja As.
2: Oh Bara ya sekarang.

0: Dan sekali lagi kita terus menanti kebersamaan Anda yang mau berkirim salam lagu.
1: Boleh
0: di 0811-806-8900. Nah, kira-kira sudah ada mampir belum nih?
1: Nanti ya. Nah, kita dengerin dulu dong.
0: Oke, kita nantikan dengan mendengarkan pilihan lagu berikutnya.
1: Oke, yuk.

0: Multatuli FM ada iya. Lain bumbu ya.
1: Iya, ada Pentinur dengan lain bumbu ya. Nah. Iya, ini lagu yang tadi sempat di request sama Paman Salim.
0: Paman Salim ya.
1: Permintaan dari istrinya ya.
0: Iya.
1: Tero Hayati dengan lain bumbu.
0: Nah,
1: ada sih beberapa versi lagi lagu lain bumbu tuh.
0: Ada.
1: Cuman tadi Paman Salim requestnya tuh pengen yang ori katanya.
0: Yang asli ya. Ini
1: yang aslinya bawaannya. Dari Pentinur.
0: Ya,
1: nah, ya. Kita ketahui bahwa Pentinur ini putri dari artis lawas Pentin apa namanya Titik Nur.
0: Titik Nur ya.
1: Iya. Jadi Titik Nur ini memiliki anak yang kemudian anaknya ini mengikuti
0: Ijab, ya.
1: Apa namanya orang karir kaya. Seperti ya. Ibunya. Gitu. Hmm. Sama seperti apa namanya Irfan Mansur S ya. Irfan Mansur
0: yeah.
1: Putra dari Haji Mansur S yang kemudian putranya ini mengikuti apa namanya karir seperti orang tuanya.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga ada Ridho Roma juga
0: ada Ridho Roma. Ya,
1: yang tentu orang tuanya ini memang artis-artis yang di eranya ini apa namanya dikenal halayak banyak.
0: Iya yeah, benar.
1: Di samping memang album-albumnya juga dikenal, kemudian juga pentas-pentasnya juga dikenal.
0: Mm-hmm.
1: Nah, termasuk Titik Nur yang putrinya ini adalah Pentinur,
0: Pentinur
1: gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau pengen tahu lagu dari orang tuanya Pentinur tuh Titik Nur tuh lagunya kayak model lagu penyesalan.
0: Iya, yeah, benar.
1: Kemudian penyesalan. Perahu apa namanya? Perahu retak apa perahu kayu?
0: Perahu layar.
1: Bukan. Kalau perahu layar tuh lagu apa namanya Cabosari.
0: Cabosari.
1: Perahu layar

0: itu lagu campur sari. Tapi kalau yang Titik Nur tuh perahu apa namanya itu?
1: Perahu
0: retak ya. Dan mungkin kalau mengilas artis-artis dulu tuh ada sebagian yang masih ingat. Dan ada sebagian yang memang agak sudah mulai lupa.
1: Iya.
0: Karena memang apa namanya? Mereka kan populernya itu di era tahun 80-an Bang Niko.
1: Iya, udah lama ya.
0: Di tahun 80-an gitu, sehingga banyak lagu-lagu yang apa namanya pernah dipopuler di tahun 90, ada yang memang di tahun sekarang tuh di cover atau dinyanyikan ulang oleh penyanyi yang lain gitu.
1: Iya.
0: Dan ya mudah-mudahan saja lagu-lagu lawas dengan lagu-lagu baru itu akan terus hidup dibandingkan musik dangdut, karena lagu dangdut ini menjadi sebagai apa namanya tuh disebutnya tuh bukan citra ya, tapi sebagai identitas lagu asli dari Indonesia. Itu lagu Indonesia itu dikenalnya ya itu tadi lagu dangdut. Gitu. Jadi karena memang Indonesia tuh dengan sejarahnya juga sebagai apa namanya negara kepulauan yang apa kepulauan yang kemudian juga ada rumpun Melayunya, sehingga lagu-lagu dangdut ini kompilasi ataupun juga perpaduan dari musik-musik Melayu yang kemudian di dikembangkan menjadi lagu dangdut gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Okay. Kita masih terus menantikan yang mau bergabung. Mana nih Kang Jaino yang kita tunggu kebersamaannya.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: apa namanya Prangmor ini juga apa namanya sebuah paguyuban ya.
1: Paguyuban
0: para pengemudi ya di kawasan Pandeglang. Nah, salah satunya itu ketuanya Kang Mus Jabrik ya.
2: Iya betul.
0: Kang Mus Prangmor sebutnya.
2: Iya. Itu nyatakanlah ya.
0: Itu nyatakanlah dan lagu ini tuh pernah didengar saya tuh waktu ini loh Bang Eko.
2: Waktu apa?
0: Jadi masa di era tahun 90-an waktu itu saya lagi ya ziarah ya ke kawasan Caringin. Kemudian kan di terminalnya itu kan banyak kendaraan dan juga warung-warung
2: Caringin. Oh, Caringin ini ya, Labuan.
0: Caringin Labuan, tempat penjarahan kayak gitu ya. Ada warung yang saat itu nyetelin radio lagunya ini. Lagunya ini ya, kemudian yang bikin saya agak bangganya itu radionya itu Radio Rangkas Bitung gitu loh.
2: Oh, nyampe ya sebenarnya.
0: Radio Rangkas Bitung dan penyiarnya saya akhirnya kenal gitu. Kenal dan juga akhirnya pernah bersama dalam satu perusahaan tersebut. Yang siarannya Abah Sukma waktu itu.
2: Abah Sukma.
0: Nah, dari situ saya kayak pengen apa namanya? Pengen tahu nih lagu siapa kayak gitu kan. Lagu siapa? Karena waktu itu kan belum komplit. Masih menggunakan tape kaset ya.
2: Putar ya.
0: Pemutaran lagunya itu belum seperti sekarang menggunakan komputer gitu sehingga

0: katakanlah ini maknanya tentang keberanian dan kejujuran dalam cinta. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mendesak pujaan hatinya agar tidak memendam perasaan.
1: Oh gitu.
0: Melainkan berani untuk mengungkapkan cinta secara terbuka.
1: Waduh. Sementara orang yang
0: mempunyai
1: meminta orang untuk berterusan itu kan memang sudah tidak kuat gitu ya.
0: Iya betul
1: sekali. Supaya seseorangnya itu mau menyatakan, mau mengungkapkan perasaannya itu jangan dipendam gitu.
0: Rik, Japrik.
1: Jangan nanti akhirnya seperti lagu Umi Elvi Sukaisih Cinta Rahasia. Jangan dipendam-pendam, hanya mengagumi aja.
0: Iya,
1: ini kebetulan perempuannya nih yang mendesak ya.
0: TKW kali ya.
1: Mendesak agar karena dia tahu
0: TKW
1: cowoknya ini sebetulnya suka gitu. Cuman dia enggan untuk mengungkapkannya mungkin karena takut tidak diterima, takut cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya perempuannya punya inisiatif, mendesaklah gitu. Gerak-gerak keluarkan gitu kan.
0: Gerak buru-buru gagancangan gitu ya.
1: Itu sih bagus kalau misalkan dalam sebuah hubungan tuh ada yang aktif gitu Pak Riko.
0: Iya,
1: tapi kalau misalkan dari dua pasangan ini tidak ada yang aktif, Pak cicing-cicing saja.
0: Iya.
1: Atau repot.
0: Iya.
1: Tidak bisa tersampaikan gitu ya.
0: Iya, betul ya. Oke, baik kita kembali di 89.1 FM.

0: nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: de Barra Cinta.
1: Iya. Lagu lawas dari miliknya Rita Sugiarto.
0: Iya, betul sekali.
1: Lagu yang dulu tuh sering banyak diputerin di radio-radio. Ya, di era tahun 2000-an.
0: Waduh, luar biasa, ingat.
1: Tahun 2000-an. Apa ya, karena saat itu sudah mulai banyak bermunculan album-album Rita Sugiarto yang banyak.
0: Iya. Yeah.
1: Sehingga banyak keluarlah lagu-lagu Rita Sugiarto melalui radio-radio tersebut gitu.
0: Enak, enak,
1: termasuk Bara Cinta ini gitu.
0: Enak juga lagunya ya.
1: Enak juga. Cuman ya, ini versi koplonya ya.
0: Versi koplonya juga.
1: Karena memang sempat apa namanya nyanyi bareng Monata kalau nggak salah ini.
0: Monata.
1: Ya.
0: Iya.
1: Jadi betul. Ada apa lagunya tuh musiknya tuh versi koplo. Padahal yang aslinya tuh apa nggak ada koplonya gitu.
0: Iya. Tapi ini koplo.
1: Itu
0: lagu ini menggambarkan dalamnya rasa cinta yang sangat membara.
1: Sangat membara. Ya,
0: di mana persona dan bayangan sang kekasih selalu hadir serta membuat hati berbunga-bunga.
1: Wah. Oh gitu ya. Saking ruhainya gitu ya.
0: Ruhainya luar biasa.
1: Iya, saking ruhainya rasanya benar, itu benar, gitu benar. Kan sehingga berbunga-bunga kayak gitu.
0: Selalu ingat ya di hari-hari tertentu gitu ya. Dan menunjukkan perasaan cinta yang hangat kuat dan menggebu di dalam dada.
1: Nah, gitu ya.
0: Itulah Bang Aditya Jarwo Sebastian
1: Bara Sebastian Geboy.
0: Geboy ya. Oke, baik, ada khayal dan penyair.

0: Gak Bang Jarwo.
1: Iya. Menuntaskan kebersamaan kita di geran Dawai Malam untuk malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk perhatian yang sudah Anda gabungkan dari awal sampai dengan saat sekarang.
0: Oke, baik.
1: Kemudian juga mohon maaf bila ada kata ucapan yang kurang berkenan ya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di program-program selanjutnya.
0: Selanjutnya, oke, yang bertugas di malam hari ini.
1: Saya yang bertugas Aditya Jarwo
0: dan saya Riko Karestu undur diri dari ruang dengar Anda dan akhir kalam wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Permios.
2: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
3: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.